0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik. Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Kabar miring menimpa maskapai penerbangan asal Inggris EasyJet nih teman Pradua. Jadi maskapai ini nih dikabarkan bakal menindak penumpang yang membawa koper bagasi berukuran besar ya, guna mencapai target pendapatan. Nah, hal ini diketahui usai sebuah poster staff EasyJet tuh yang bocor dan dibagikan di media sosial ya. Foto yang tersebar di media sosial tuh memperlihatkan poster itu tertempel ya di area bandara Jersey St. Peter, Pulau Jersey. Dan poster itu tuh mengajak para staff untuk mencapai target pendapatan EasyJet senilai 200 pound sterling atau sekitar 4,74 juta rupiah per penerbangan. Dan melansir dari The Independent, poster ini nih menampilkan salah satunya alat pengukur ukuran bagasi yang digunakan saat check-in. Nah, merespons kabar ini nih EasyJet menampik ya telah membuat kebijakan tersebut teman Pradua. Dan EasyJet itu mengaku enggak menetapkan target biaya bagasi ya. Dan maskapai ini nih juga menegaskan nih bahwa logo yang muncul dalam poster tuh bukan logo dari EasyJet. Dan poster ini nih lanjut mereka tuh enggak mewakili ya kebijakan perusahaan. Para petugas kemudian juga diinstruksikan untuk mencopot ya papan tanda tersebut di Bandara Jersey. Poster ini juga udah dicopot. Dan untuk menghindari biaya tak terduga, kita tuh disarankan ya untuk memeriksa kebijakan bagasi masing-masing maskapai penerbangan ya sebelum bepergian teman Pradua. Oh,

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Yah, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Terbaik Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pradua Nepal dilaporkan udah ngeluarin 462 izin pendakian nih Pegunungan Everest pada musim semi ini, teman Pradua. Dan angka izin yang dikeluarkan kali ini tuh mencatat rekor tertinggi ya. Rekor sebelumnya tuh terjadi pada tahun 2023 saat 478 izin tuh dikeluarkan ya. Merespons lonjakan pendaki nih pasca pandemi COVID-19. Sebagian besar pendaki akan mencapai puncak Everest ya, dengan bantuan setidaknya satu pemandu Nepal nih. Jadi artinya sekitar 1000 pendaki itu dijadwalkan akan memuncak ya dalam beberapa pekan mendatang. Tim pendaki gunung juga mulai memasang tali dan tangga ya di Everest sejak bulan lalu untuk mempersiapkan musim pendakian saat ini. Gautam juga bilang nih, rute udah dibuka hingga jalur pegunungan South Col di ketinggian 7.906 meter melalui jalan alternatif. Dan tingginya jumlah pendaki juga menimbulkan kekhawatiran ya akan kemacetan dan juga kepadatan lalu lintas di jalur menuju puncak jika waktu tempuh tuh semakin singkat ya karena cuaca buruk. Pada tahun 2019 juga antrian panjang di Everest itu memaksa tim untuk menunggu berjam-jam ya dalam suhu beku. Ini menurunkan kadar oksigen, bisa menyebabkan penyakit dan juga kelelahan ya. Setidaknya 4 dari 11 kematian di tahun itu tuh disebabkan oleh kepadatan pendaki ya. Nepal sendiri adalah rumah bagi 8 dari 10 puncak tertinggi di dunia ya. Banyaknya pendaki asing tuh jadi sumber pendapatan utama nih bagi Nepal. Dan saat ini pemerintah tuh sudah mengumpulkan ya total 7,1 juta US dollar atau sekitar 123,4 miliar rupiah dari izin pendakian Everest, teman Pradua.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbappe, salam,
1: ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah, kan dengerin Ngerti Bola.
3: Nah, perjalanan panjang Piala Dunia 2026 nanti bakal berakhir di New Jersey, Amerika Serikat. MetLife Stadium udah fix nih, terpilih jadi arena buat perebutan trofi paling bergengsi di dunia, sekaligus jadi babak akhir dari Pesta Bola tahun 2026. Aslinya, MetLife Stadium ini markasnya New York Giants sama New York Jets. Tapi buat ajang sekelas Piala Dunia, mereka udah nyiapin sekitar 82.500 kursi yang siap nampung para fans bola dari seluruh dunia. Oh ya, demi standar FIFA, MetLife juga bakal ganti rumput sintetis mereka jadi rumput asli loh. Tujuannya simpel, biar pantulan bolanya sempurna dan mainnya makin oke. Lokasinya juga juara banget nih, karena ada di wilayah metropolitan New York. Jadi, urusan transportasi buat jutaan supporter yang datang dari berbagai negara, dijamin bakal gampang banget aksesnya. Catat tanggalnya ya, final Piala Dunia 2026 bakal digelar 19 Juli nanti. Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko bener-bener siap deh nutup pesta bola ini dengan megah di MetLife Stadium.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Suara 2 pengen traveling keliling dunia? Simak dulu nih beberapa negara paling menyebalkan ya versi pelancong muda yang udah berhasil nih mengelilingi dunia ini. Iya, setiap negara memang punya ciri khasnya masing-masing ya yang bikin pelancong tuh kepincut. Tapi gak menutup kemungkinan ada negara-negara tertentu ya yang gak sesuai ekspektasi alias zonk. Luka Prev Mengis ini udah menyelesaikan perjalanannya keliling dunia ya. Petualang asal Jerman ini rutin nih berbagi pengalamannya di media sosial teman Pradua. Jadi belakangan ia tuh ternyata mengidentifikasi nih beberapa negara yang menurutnya tuh terlalu dibesar-besarkan. Boleh jadi saat datang ke negara yang dimaksud, realitas ternyata nggak sesuai ya sama yang digembar-gemborkan teman Pradua. Dan ini melansir dari Glassglow Live. Fred Menges ini menyebut beberapa negara ya, diantara adalah Mesir, Prancis, Maldewa, Mauritius, Seychelles, dan juga sebagian besar pulau kecil di Karibia. Jadi dia tuh menggambarkan pulau-pulau di Karibia itu sebagai destinasi wisata yang terlalu dilebih-lebihkan. Jadi ia juga menyoroti nih sejumlah negara Afrika yang kerap ya jadi tujuan pelancong. Alih-alih negara yang populer sebagai tujuan wisatawan, dia ini justru lebih tertarik pada negara-negara tersembunyi ya yang sering diremehkan. Misalnya aja nih Bhutan dan Myanmar yang membuatnya terpesona. Dan ia tuh bahkan menyebut kedua negara ini nih sebagai beberapa negara terindah di dunia loh teman Pradua. Dan selain negara-negara di Asia dan Afrika yang udah disorot, dia juga ngasih perhatian di beberapa negara Eropa nih. Belgia misalnya yang dianggapnya tidak aman dan suram. Nggak cuma itu, Fer Menges juga bilang kalau Paris atau Prancis, London, Inggris, dan Frankfurt di Jerman itu sebagai kota yang berisiko. Jadi ia juga menyarankan pelancong tuh untuk mendatangi Prancis, Italia, dan Yunani. Jadi menurutnya ada ya, banyak negara Eropa lain yang lebih layak untuk dieksplorasi. Tapi kendati demikian nih, apa yang disampaikan sama Fer Menges itu nggak bisa dijadiin patokan ya. Traveling adalah soal preferensi. Jadi setiap orang itu punya preferensi travelingnya masing-masing ya, yang boleh jadi berbeda satu sama lain ya teman-teman.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: 97,5 Radio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca ya dari BMKG Kertajati bersama Kak Tri Yulianto. Silakan Kak Tri.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang Senin 11 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun demikian, masih berpotensi terjadi hujan ringan di sebagian wilayah. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 97%, angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Kak Tri Yulianto sudah menginformasikan ya perakiraan cuaca untuk hari ini Senin 11 Mei 2026.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Platform kuliner dunia Taste Atlas nih merilis daftar 100 makanan penutup goreng terbaik ya di dunia pada April 2026 nih. Peringkat ini disusun ya berdasarkan penilaian pengguna Taste Atlas dengan sistem yang dirancang ya untuk menyaring ulasan tidak valid termasuk dari bot maupun penilaian yang dianggap bias ya secara nasionalistik. Nah, ternyata untuk daftar 100 makanan penutup goreng terbaik di dunia per 15 April 2026, Taste Atlas tuh mencatat total 14.752 penilaian dengan 8.918 ya diantaranya tuh dinyatakan sah oleh sistem. Dan ternyata pisang goreng adalah cemilan yang masuk ya paling tinggi di dunia nih dengan skor 4.4 dari 5 ya. Ini ternyata hidangan berbahan dasar pisang ini ternyata jadi yang pertama ya teman Predua. Termasuk disusul ada Bambalo ini, terus juga ada Seren dan banyak makanan lainnya di dunia. Dan pisang goreng ini ternyata jadi dessert terbaik di dunia versi Taste Atlas.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Italia lagi-lagi harus rela gagal tampil di Piala Dunia 2026. Dan ini bukan sekali atau dua kali, tapi tiga edisi berturut-turut setelah sebelumnya juga zonk di 2018 dan 2022. Padahal, kalau ngomongin sejarah, Italia itu bukan tim kaleng-kaleng. Mereka pernah juara dunia 4 kali, dan terakhir mereka juara di Piala Dunia edisi 2006. Nah, di kualifikasi kemarin, performa mereka sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Mereka sempat jadi runner-up grup, lanjut ke playoff, bahkan menang 2-0 di semifinal. Tapi drama terjadi di laga penentuan. Melawan Bosnia, skor imbang 1-1, lanjut adu penalti, dan Italia tumbang 1-4. Yang bikin makin nyesek, secara permainan mereka lebih dominan, lebih banyak peluang, tapi ya gitu, finishingnya kurang. Sekarang Italia dari tim legenda jadi tim besar yang absen paling lama di Piala Dunia.
1: Ngerti Bola.

97,5 Produser RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Spade ya, masih barengan sama Neila sampai nanti jam 10 pagi ya teman Produser. Nah, ngomongin tentang kita Indonesia, Gen Z tuh membangkitkan ya tren lokal dengan gaya baru nih, kayak pakai kebaya di keseharian, terus juga wastra Nusantara yang di mix and match, atau rias wajah yang bertema pahlawan. Istilah culture juga digunakan ya untuk menyebut tren yang keren dan relevan, kayak nongkrong di tempat bersejarah atau mendukung brand lokal. Aksi sosial juga sering banget ya dimulai dari media sosial. Jadi Gen Z itu emang sangat peduli ya sama isu lingkungan dan juga sesama. Ini yang menjadikannya tuh wujud bela negara ya yang relevan saat ini, teman Pradua. Terus Gen Z juga dikenal kritis ya, vokal dalam menyuarakan pendapat dan memanfaatkan teknologi nih untuk perubahan yang positif. Pengeluaran Gen Z juga banyak ya diserap oleh kecantikan, fashion, dan kuliner yang seringkali nih didominasi sama brand-brand lokal yang hits. Jadi kita tahu sekarang nih kalau brand lokal tuh emang banyak ya di upload sama Gen Z, dan jadi kita ikutan bangga gitu sama produk lokal ya teman Pradua. Terus lebih menghargai pengalaman yang unik nih, kolaborasi dan juga kemandirian dibandingkan sekadar memiliki barang aja ya. Jadi untuk gaya hidup dan konsumsi lokalnya itu memang benar-benar

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia banget tuh mahir ya teknologi atau digital native, dan juga menyukai nih fleksibilitas ya dalam belajar maupun bekerja, teman Pradua. Terus fear of missing out aka FOMO, kecenderungan takut tertinggal tren nih yang membuat mereka tuh selalu update ya dengan informasi terbaru, teman Pradua. Iya, Gen Z adalah penentu masa depan Indonesia ya, menuju Indonesia Emas 2045. Yang pastinya dengan kreativitas mereka sebagai aset terkuat, Gen Z tuh ngelakuin itu semua ya. Dan pastinya nih, supaya bisa terupdate ya, untuk jadi Gen Z yang benar-benar berkualitas, teman Pradua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Okay. Kalau gitu nih, Ilanya mesti pamitan dari Spada. Nanti di Pride Week Headless bakalan Angga yang nemenin kamu di jam 10. Thank you buat yang udah stay tune. Ilanya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Iya, tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan? Setelah sibuk dari pagi, Spadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola.
4: Ngerti Bola.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Jam segini jamnya lapar. Selamat siang teman Pro 2 yang sedang dengar. Masuk pantunnya. Angga Ampuh hadir siang hari ini teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap nemenin kamu di santai siang untuk edisi hari ini. Hari Senin kedua ya, di bulan Mei tahun 2026 sampai dengan jam 3 udah ada beberapa section informasi yang Angga siapin. Soal UMKM ada, soal olahraga ada, soal apa, pop culture juga ada. Dan kita buka siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, which is Pro 2 Hitlist. Which is, kamu bisa request teman Pro 2. Silahkan request ke 08 11 20 29 37. No matter what.

Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, sesi pertama atau segmen pertama di program Santai Siang ya. Silahkan yang mau request bisa ke 08 11 20 20 93 7. Bener gak sih nomornya? Ntar dulu, cek dulu. 08 11 20 20 93 7. Bener kok ya. Kok gitu, gak yakin gitu sama nomor WhatsAppnya. Ya, sudah ada yang masuk nih di WhatsAppnya Pro 2. Selamat pagi kak, request lagunya Haha dari Sabrina Leanor. Terima kasih. Terus ini ada siapa? Ada Maria. Di belakang Maria ada siapa lagi? Kita cek ya. Ada Syaca. Mau request lagunya Sabrina Leanor juga kak, yang Haha. Siap. Ya, ini Sabrina Leanor, lagunya sudah siap banget nih buat temenin kamu siang ini, teman Pro 2. Nah, yang mau dengerin lagu selain Hahanya Sabrina Leanor, silahkan request ke 08 11 20 20 20 937. Enggak ulang karena belepetan. 08 11 20 20 937. Habis ini teman Pro 2, Angga akan ngomongin soal makanan-makanan yang bisa dikonsumsi untuk bisa mencegah kerontokan rambut. Tapi ini buat para bro-bro ya. Kerontokan rambut di kalangan cowok-cowok tuh bukan hal yang aneh lagi, teman Pro 2. Angga akan bahas setelah ini. So, antang-antang di frekuensi ini.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Ya, like I said, teman Pro 2, Angga mau ngomongin soal gimana sih makanan kok bisa bikin kerontokan rambut para cowok-cowok atau para bro-bro ini bisa teratasi. Tapi Anas, Angga juga penyintas. Enggak sih, kalau penyintas berarti kan Angga udah berhasil, selamat ya. Karena Angga masih mengalami ini ya, kerontokan rambut ya teman Pro 2. Ternyata ada beberapa makanan, beberapa nutrisi spesifiknya yang bernutrisi tinggi dan bisa bikin kerontokan rambut untuk para cowok-cowok ini nggak tambah parah gitu. Yang paling pertama, karena ngomongin nutrisi, jelas telur. Karena telur ini nutrisinya tinggi sekali ya, dan sangat mudah untuk dikonsumsi, didapatkan juga ya. Terus dengan rutin mengkonsumsi telur, kamu bisa mencegah rambut rontok, teman Pro 2. Karena kandungan dari telur tuh banyak banget ya nutrisi bermanfaatnya, kayak ada protein, zat besi, vitamin A, biotin, kolin, vitamin D, dan vitamin B12. Nutrisi-nutrisi yang barusan Angga sebutin itu emang dibutuhin buat ngejaga agar rambut tetap kuat dan sehat. Selain itu, nutrisi di atas juga dapat membantu memperkuat folikel rambut dan regenerasi sel, teman Pro 2. Terus, selain telur ada daging merah. Karena selain enak, ini emang bisa memperkuat folikel rambut juga. Angga nanti akan lanjutin teman Pro 2, jadi jangan pindah frekuensi dulu ya.
1: Pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Ya, kenapa daging kayak daging sapi, kambing, domba itu tinggi protein ya? Ini nggak termasuk daging di konten-kontennya Ferry Irwan Diatur Raditya Dika ya. Jadi daging merah ini mengandung ferritin, yaitu protein yang emang mengandung zat besi yang fungsinya untuk bisa reproduksi sel, salah satunya yang ada di rambut. Sehingga rambut itu akan lebih kuat dan meningkatkan fase pertumbuhannya. Nah, kalau makan daging merah tuh cukup 2-4 porsi seminggu. Itu udah cukup, teman Pro 2. Selain daging, pastinya ikan ya. Dengan kandungan omega 3-nya yang punya nutrisi untuk bisa memperkuat batang rambut. Jadi, omega 3 ini baik untuk pertumbuhan otak serta kesehatan rambut. Omega 3 dalam ikan bisa menutrisi spesifiknya batang rambut dan sel kulit kepala, sehingga bisa mencegah rambut yang rontok. Selain itu, kacang-kacangan juga bisa bikin kamu terhindar dari rambut rontok, teman Pro 2. Nah, kamu pernah nggak ngalamin atau mungkin bisa survive gitu ya, tanpa perawatan ke dokter lo ya? Maksudnya kamu benar-benar mencegah atau konsumsi, mencoba untuk perawatan pribadi atau sendiri gitu di rumah. Coba kalau pernah, kasih tahu ke Angga sambil request lagu ke 0811 20 20 937. Terus kalau jam segini, selain lapar, bawahnya tuh pengen yang adem-adem gak sih? Kayak berenang gitu, apalagi berenangnya sama BDS.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Dibalik keberhasilan Haiti lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sejak 1974, ada fakta unik soal pelatihnya, yakni Sebastien Migne. Sejak menangani timnas Haiti pada Maret 2024, Migne belum pernah datang sekalipun ke Haiti. Alasannya karena kondisi keamanan di Haiti yang sedang tidak stabil akibat konflik dan kekerasan geng. Sebagai gantinya, ia melatih tim dari luar negeri. Pelatihan dipindahkan ke Florida atau Republik Dominika. Komunikasi pun dilakukan lewat Zoom dan WhatsApp. Dan laga kandang dimainkan di tempat netral seperti Barbados atau Florida. Meski serba jarak jauh, Haiti tetap tampil solid di kualifikasi. Ini ngebuktiin kalau strategi dan komunikasi yang baik bisa mengatasi keterbatasan situasi.
1: Ngerti Bola.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, budaya atau tren lari ya, itu memang banyak manfaatnya. Iya gak sih? Kalau masih ada yang nyinyir soal alah FOMO doang, itu kayaknya gak penting-penting banget. Tapi yang menarik dari tren lari ini, Teman Pro 2, adalah jangan sampai terjadi kecerobohan orang-orang yang memang gak mempersiapkan diri dengan baik dan gak kenal kondisi tubuhnya, terus tiba-tiba ikutan maraton, Teman Pro 2. Karena ada beberapa penyakit yang memang gak boleh ikutan maraton. Yang pertama adalah penyakit jantung. Karena lari pada dasarnya adalah aktivitas yang baik untuk kesehatan jantung, karena bisa meningkatkan kebugaran dan fungsi kardiovaskular. Tapi menurut American Heart Association, olahraga teratur kayak lari bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung pada orang. Tapi manfaat ini nggak selalu berlaku pada semua kondisi kesehatan. Apalagi maraton kan berat gitu ya. Terus penyakit lainnya adalah asma yang nggak terkontrol, Teman Pro 2. Dan terakhir, gangguan metabolik yang berat. Misalnya diabetes yang nggak stabil, itu juga bisa membahayakan kamu kalau kamu pengen ikut maraton, Teman Pro 2. Informasi ini Anda dapatkan dari idnstimes.com.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Gua kamu pasti tahu ya, Miss Universe. Tahu dong ajang ini, teman Pro 2. Informasi terbaru, kepemilikan lisensi Miss Universe Indonesia 2026 telah dipastikan akan kembali berpindah tangan. Menariknya, lisensinya Miss Universe Indonesia 2026 diambil alih lewat atau oleh Nawat Itza Ragrisil yang merupakan Presiden Miss Grand International Organization atau MGIO. Kabar ini secara resmi dikonfirmasi melalui akun Instagram milik Miss Universe Thailand yang lisensinya juga dinaungi oleh MGIO sejak tahun lalu. Bukan hanya Indonesia, di tahun ini MGIO secara resmi membeli lisensi untuk 5 negara sekaligus. Wow. Ada Miss Universe Vietnam, Miss Universe Indonesia, Miss Universe Malaysia, Miss Universe Singapura, dan Miss Universe Laos lewat postingan itu. Meskipun begitu, MGIO belum mengumumkan secara resmi terkait teknis pemilihan Miss Universe untuk masing-masing negara, khususnya Indonesia. Tapi dipastikan, teman Pro 2 wakil untuk setiap negara akan terpilih sebelum November 2026. Angga, honestly, udah lupa ya siapa, bukan lupa sih, udah gak ngikutin. Tahun 2025 siapa Miss Universe ya? Tahun 2020 apa? Terakhir tuh kalau gak salah, pas Agnia atau Putri Marino ya? Itu tahun berapa tuh, lama sekali. Informasi ini Angga kutip dari idnstimes.com. Dan kamu masih dengerin 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di jam-jam segini, apalagi yang udah berhasil makan siang dengan menu pilihan atau menu yang sudah diidam-idamkan ya. Gak tahu sih kalau Angga gak pernah ya bener-bener kayak mau makan tuh terinspirasi atau gara-gara lihat postingan yang lewat di sosial media gitu. Kayak hampir gak pernah, Angga selalu tahu apa yang pengen Angga makan gitu tanpa harus terganggu atau kedistrak sama lewat ini. Ah, jadi pengen makan ini, enggak teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu tipikal yang kayak gimana teman Pro 2? Termasuk yang selalu butuh dorongan dari sosial media kah untuk nentuin menu makan siang kamu atau enggak ya? Terlepas dari kamu tipikal yang mana teman Pro 2, yang suka sama The Weeknd, ini pastinya jadi kabar gembira karena penyanyi asal Kanada ini baru aja ngumumin secara resmi tur konser terakhir After Hours Till Dawn-nya yang akhirnya lewat Asia. Beberapa negara dan kota di Asia telah dipilih sebagai babak penutup tur konsernya yang sudah dimulai sejak tahun 2022. Wow, 4 tahun tur ya. Dan Jakarta resmi masuk ke dalam daftar kota yang akan dikunjungi The Weeknd. Dan konser di Jakarta ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 26 sampai dengan 27 September di Jakarta International Stadium, teman Pro 2. Jadi kedatangan The Weeknd ini dibawa oleh TEM Present atau promotor yang tahun ini juga berhasil membawa One Ok Rock dan juga Lenny ke Indonesia. Kira-kira tiketnya berapaan ya? Coba deh kita cari-cari dulu The Weeknd ini. Karena The Weeknd termasuk musisi yang karyanya tuh kayak aman aja gitu didengar tanpa harus bener-bener ngerti musik tertentu atau harus update banget gitu. Apa ya lagu The Weeknd yang nggak tahu ya?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Bolcast, Di Balik Bola, Di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Mbappe.
2: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
3: Ya, kayak ngerti aja.
2: Eh, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
4: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
5: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Teman Pro 2, kamu pernah dengar istilah atau sekolah mau enggak, teman Pro 2? Enggak sih kalau disuruh gambarin gitu ya. Enggak, lu tahu sekolah mau enggak? Sekolah mau ya sekolah. Aing mau gitu, aing macet. Tapi beneran, karena Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini akan mengubah 41 sekolah negeri jadi sekolah manusia unggul. Oh, akronim Maung tuh ya. Dan rencananya ini akan terlaksana mulai tahun ajaran 2026-2027. Ada sebanyak total 28 SMAN dan 13 SMKN yang tersebar di berbagai wilayah akan menjadi sekolah unggulan baru dengan pendekatan khusus berbasis prestasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menjelaskan soal pemilihan sekolah. Pemilihan sekolah nantinya Taman Pro 2 sesuai dengan usulan dari kantor cabang dinas setempat atau KCD. Usulan dari KCD kemudian akan diverifikasi oleh tim khusus sebelum menjadi dasar keputusan. Apakah nanti jadi berubah namanya? Tapi kayaknya enggak deh, cuman sebutannya aja sekolah SMA berapa, terus bawahnya sekolah Maung gitu ya. Tuh enggak kebayang sih, enggak. Kira-kira lulusan anak-anak sekolah Maung ini nanti akan gimana gitu responnya dengan sekolahnya yang diganti, dirubah jadi sekolah Maung, sekolah manusia unggul.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah Liga Italia, teman Pro 2 yang memastikan gelar untuk Liga Domestiknya, kali ini giliran Barcelona yang memastikan gelar La Liga ke-29 mereka setelah berhasil mengalahkan rival abadinya yaitu Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga El Clasico di Camp Nou pada Minggu 10 Mei 2026. Pelatih Hansi Flick tetap mendampingi timnya dari pinggir lapangan meski sedang diliputi duka mendalam setelah ayahnya meninggal dunia pada malam sebelumnya. Dan yang menariknya, drama kemenangan Barcelona atas Real Madrid ini dibumbui dengan tubir atau keributan yang digara-garain. Kok digara-garain sih? Gara-gara postingan salah satu pemain andalan Real Madrid, Mbappe, yang bikin postingan pas posisinya Real Madrid lagi kalah 2-0 teman Pro 2. Emang menarik banget ya, orang-orang yang suka dan bener-bener mencintai sepak bola tuh ada aja tiap hari makanannya. Belum lagi kalau ngomongin Liga Inggris ya teman Pro 2, yang jelas selamat untuk para Cules, nyebutnya gimana sih atau ngebacanya gimana sih, untuk para fans Barcelona di Indonesia, selamat atas gelar ke-29-nya ya. Mudah-mudahan kejayaan Barcelona di Liga Domestik bisa ikut kebawa di liga-liga atau di kancah Eropa di tahun sebelumnya, karena kalau CL tahun ini kan udah nggak mungkin kan Barcelona ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Drama Pro 2 Baby Monster baru aja ngerilis album terbaru berjudul Home di 4 Mei kemarin. Album ini mengusung konsep musik yang fresh dan juga energik, ngasih warna baru buat penggemar mereka. Dan Kum menampilkan berbagai lagu dengan genre yang beragam, menggabungkan suara vokal kuat dan aransemen musik modern. Terus juga untuk mempromosikan album ini, Baby Monster mengumumkan tur dunia. Mereka berjanji menghadirkan penampilan berbeda di setiap kotanya. Dan Jakarta dipilih untuk konsernya Baby Monster, salah satu titik ya. Dan ini akan dimulai tanggal 26 sampai 28 Juni 2026, mulainya di Korea Selatan pastinya. Dan nanti akan menggelar konser di Jakartanya itu tanggal 17 Oktober 2026, tepatnya di Indonesia Arena. Jadi akhir tahun banyak banget ya, Avenged Sevenfold, terus tadi apa tuh, pokoknya banyak banget lah teman Bro 2. The Weeknd ya, sekarang Baby Monster yang memang benar-benaran anak konser banget, kayaknya akan pusing ya untuk milih konser yang mana yang akan saya datangi.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeah, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Kalau ngomongin negara paling setia di Piala Dunia, jawabannya udah pasti negara Brazil. Bahkan negara Brazil ini jadi satu-satunya timnas yang gak pernah absen sejak Piala Dunia pertama di tahun 1930. Mereka udah langganan banget tampil di panggung ini. Gak cuma sering tampil, Brazil juga jadi tim paling sukses dengan 5 trofi juara. Mulai dari era legenda Pele sampai bintang modern seperti Neymar. Gaya main mereka juga khas banget, skillful, kreatif, dan sering disebut sebagai Jogo Bonito, alias sepak bola yang indah. Menariknya, walau selalu jadi favorit, Brazil terakhir juara di tahun 2002. Jadi, di edisi gelaran ini, mereka pasti datang dengan misi besar, yaitu balikan kejayaan.

Teman Pro 2, siap-siap, karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari ha? Kita cari tahu yuk. Istilah hari ha yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi ha.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Enggak ampunnya pamit dari Santai Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan informasi-informasi yang udah Angga share siang ini bisa benar-benar bikin kamu jadi lebih berisi walaupun sedikit ya. Jadi ketemu lagi besok teman Pro 2. Besok Angga akan nemenin paginya kamu di Sepada. Jadi Angga ampunnya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 2. Siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, apa kabar kamu hari ini? 11 Mei 2026, gimana temenin kamu di Cheers Up ya, Cirebon's Update.

0: Cheers up, Cirebon's update Mampro 2 masih barengan sama Gena juga. Ada informasi dari kedatangan Bapak Aing ya di Kira Budaya Melangkala Tatar Sunda semalam. Wah, masyarakat tumpah ruah di jalan ya Mampro 2 di kawasan BAT hingga alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan. Dan mereka datang sejak Minggu sore untuk menyaksikan Kira Budaya Tatar Sunda bertajuk Mahkota Bertahta Cinta. Ada yang bikin kirapnya menarik, ada Bapak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ya teman Pro 2, dan Bapak Aing ini memimpin kegiatan kira budaya secara langsung. Dan suasana semakin ramai ketika KDM datang ya, riuh meramaikan pusat kota ya, warga berupaya menerobos ingin bersalaman Bapak Aing, Pak Dede katanya ya. Dan sekitar pukul 19.45 dengan kedatangan KDM dan didampingi Wali Kota Cirebon Effendi Edo, kira budaya Milangkala Tatar Sunda dimulai. KDM datang menunggangi kuda putih diikuti kereta kencana yang pembawa mahkota dan rombongan budaya lainnya. Meriah sekali ya teman Pro 2. Dan di sana juga Pak Dedi Mulyadi memberikan sambutannya. Beliau mengajak masyarakat untuk bersama-sama merawat dan menjaga keraton di Cirebon sebagai warisan budaya dan pusat peradaban Sunda. Dan dia juga ngerasa bertanggung jawab dengan pembangunan wilayah keraton yang ada di Cirebon.
1: Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Tahukah kamu kapan turnamen sepak bola terbesar di dunia pertama kali dimulai? Sejarah mencatat tahun 1930 sebagai tonggak awal lahirnya kompetisi bergengsi bertajuk Piala Dunia. Uruguay terpilih menjadi tuan rumah pertama sekaligus untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen perdana ini hanya diikuti 13 negara tanpa melalui proses kualifikasi seperti saat ini. Di laga final, mempertemukan tuan rumah Uruguay melawan Argentina di Stadion Centenario Kota Montevideo. Dan akhirnya, Uruguay keluar sebagai juara dunia pertama setelah mengalahkan Argentina dengan skor akhir 4-2. Sejak saat itu, trofi emas Piala Dunia menjadi impian tertinggi bagi setiap pesepak bola. Ngerti

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Up the Mampro 2 kali ini Gina mau ajak kamu jalan-jalan ke Kabupaten Sumedang, yang mana pemerintah Kabupaten Sumedang ini melakukan terobosan penting untuk pengawasan program MBG dengan memanfaatkan teknologi Common Center and digitalisasi. Masyarakat bisa secara real time melakukan pengawasan. Jadi orang tua itu bisa tahu makanan anaknya itu apa, di menu MBG untuk makan anaknya itu apa, ya, kandungan gizinya gimana, itu bisa dipantau langsung. Keren si bapak ini ya, Bapak Bupati Sumedang Dr. Doni Ahmad Munir. Lewat digitalisasi, tingkat kepercayaan orang tua dan penerima manfaat meningkat sehingga program MBG juga ini bisa berjalan dengan baik. Di program ini, setiap hari satuan pelayanan pemenuhan gizi dan sekolah melakukan upload foto menu makanan yang dibagikan ke siswa. Lewat dashboard Common Center yang diakses via chatbot WhatsApp, orang tua ini bisa mengakses menu mengenai MBG ini. Jadi tahu ya makannya apa nih anaknya hari ini. Dan menurut pemerintah daerah, ya, dashboard ini membantu untuk melihat data realisasi SPPG, siswa penerima manfaat hingga pencapaian secara keseluruhan. Adanya digitalisasi ini bikin semua jadi gampang dan transparan, dan Sumedang ini telah membuktikan bahwa teknologi bisa jadi solusi untuk pengawasan. Mantap ini ya. Langsung diambil alih sama bupatinya supaya menu makan bergizi gratis buat anak-anak ini tepat sasaran dan juga gizinya memang benar-benar terpenuhi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kabupaten Majalengka menyerahkan barang bukti berupa rokok ilegal kepada Bea Cukai Cirebon dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 Satpol PP, Satlinmas ke-64 dan Damkar ke-107 tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2026. Penyerahan barang bukti dilakukan langsung oleh Bupati Majalengka Eman Suherman sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberantas peredaran rokok ilegal, dan penyerahan tersebut menjadi simbol keseriusan pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dalam menekan peredaran barang kena cukai ilegal yang berpotensi merugikan negara dan mengganggu stabilitas ekonomi daerah. Dan gak main-main nih teman Pro2, total rokok ilegal yang diserahkan itu sebanyak 8.512 bungkus atau diperkirakan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp127.005.008.

Sebelah 7,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terjadi pergantian pemain untuk sementara ya. Ada Adit di sini, teman Pro 2, yang bakal lanjutin informasi yang tadi udah di play. Yang udah dikasih sama Gina ya, teman Pro 2. Tentunya hanya di Sore Ceria.

0: Mbappe, Turam, Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ih, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Sobat Bola tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia yang asli itu nggak boleh dibawa pulang selamanya? Sejak tahun 1974, FIFA punya aturan ketat pemenang cuma dapat replika berlapis emas. Sementara yang asli balik lagi ke markas FIFA di Swiss. Tapi nih yang paling epic itu sejarah trofi pertama Guilherme. Sebelum hilang selamanya di Brazil, trofi ini pernah disembunyikan di bawah tempat tidur. Pas Perang Dunia Kedua, wakil presiden FIFA asal Italia, Ottorino Barassi, diam-diam ngambil trofi itu dari bank dan naruh di dalam kotak sepatu di bawah kasurnya supaya nggak diambil sama tentara. Bayangin, simbol supremasi sepak bola dunia cuma dijadiin debu di bawah tempat tidur.

0: 107,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi di Sore Ceria, masih barengan sama Adit ya. Teman Pro 2, ada sebuah kasus penyerangan brutal yang menimpa sebuah warung kecil nih di kota Cirebon, yang akhirnya berhasil menemui titik terang. Kepolisian sendiri berhasil mengamankan 6 orang yang diduga sebagai bagian dari kelompok gangster atau geng motor yang melakukan aksi perusakan dan pencurian. Peristiwa ini sebelumnya sempat viral di media sosial dan juga tentunya memicu keresahan warga. Video rekaman CCTV yang memperlihatkan situasi mencekam saat penyerangan ini menjadi sorotan publik ya, teman Pro 2. Nah, dan akhirnya ini tim reserse mobile dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap para pelaku nih, dan 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar mengungkapkan bahwa dari 6 orang yang diamankan, ini 2 diantaranya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS berusia 44 tahun ya, warga Kabupaten Cirebon, dan juga inisial VS 40 tahun warga Kota Cirebon. Dan dalam konferensi persnya, ini Kapolres menjelaskan bahwa para pelaku terlibat dalam tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum serta pencurian dengan kekerasan ya, teman Pro 2. Semoga sih dengan ditangkapnya para pelaku ini ya, yang lain juga ini kan kayaknya kelihatannya banyak banget di video itu, bisa segera ditangkap dan diatasi. Dan semoga udah gak ada lagi kejadian-kejadian kayak gini ya. Ini yang bisa bikin warga resah, terutama buat para pemilik usaha atau UMKM yang tentunya butuh perlindungan, keamanan, kenyamanan, yang malah tiba-tiba diserang oleh segerombolan orang yang tidak bertanggung jawab ya, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Cheers up!
3: Cirebon's
2: update!

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi di Cheers Up teman Pro 2, ada informasi dari kota Cirebon yang tadi malam baru aja menggelar kirab Nilangkala Tatar Sunda ya teman Pro 2. Ini ribuan masyarakat kota Cirebon dan sekitarnya memenuhi jalan Pasuketan depan gedung BAT hingga alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan teman Pro 2 pada minggu malam kemarin ya, tanggal 10 Mei 2026 nih. Mereka datang dan mulai memadati ruas jalan sejak petang. Tujuannya yaitu untuk menyaksikan kemeriahan kirab Mahkota Binokasih atau juga disebut kirab Milangkala Tatar Sunda atau juga kirab budaya ya, yang dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kirab ini merupakan pertemuan budaya Sunda dan Cirebon ya, yang menghadirkan tradisi sejarah dan warisan leluhur dari 27 kabupaten atau kota se-Jawa Barat. Nah, peserta kirab juga menampilkan kebudayaan khas masing-masing daerahnya yang tentunya berhasil menyedot animo masyarakat serta membuat decak kagum bagi yang melihat acara yang baru digelar pertama kali ini teman Pro 2. Masyarakat juga mengabadikan kirab dengan ponsel mereka teman Pro 2 ya. Dimana acara ini mengambil rute dimulai dari gedung BAT, Jalan Pasuketan, kemudian ke Jalan Pekiringan, terus lanjut ke Jalan Petratean, Jalan Pulasaren, kemudian ke Simpang Gereja Advent, dan finish di Alun-Alun Sangkala Buana Kasepuhan. Dan teman Pro 2, ini juga merupakan simbol ya, kebersamaan dan keterikatan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa banget ya, tadi ramenya bukan main teman Pro 2. Bahkan ketua panitia mengatakan kalau ini merupakan momentum untuk mendorong penataan dan revitalisasi kawasan bersejarah di kota Cirebon.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Yeay, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Siapa pemain tertua di Piala Dunia? Kalau kamu jawab kiper Mesir Essam El Hadary, kamu benar banget. Dia main di usia 45 tahun pas Piala Dunia 2018. Tapi tahu nggak apa rekor yang paling sulit dipecahin sampai sekarang? Ada nama Hakan Şükür dari Turki. Di tahun 2002, dia cuma butuh waktu 11 detik buat cetak gol ke gawang Korea Selatan. 11 detik sobat! Bahkan belum sempat kita bikin kopi, bola udah masuk ke gawang. Terus ada lagi nih, rekor kartu merah tercepat yang dipegang sama Jose Batista dari Uruguay tahun 1980. Baru main 56 detik, udah disuruh mandi duluan sama wasit karena pelanggaran keras. Dari yang paling tua sampai yang paling gesit, Piala Dunia memang selalu punya rekor-rekor yang unik.
4: Cheers up!
5: Cirebon's
4: update!

0: Esensi Buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cirebon's update.

0: Lah teman Pro 2 udah berdua lagi nih.
1: Berdua jangan mulai.
0: Distak.
1: Kayak itu upbeat, beda beat,
0: oh, beda.
1: Out of beat.
0: Ya gak apa-apa, yang penting kita mau infoin harga bridgingnya
1: kasar banget. Yang penting kita tuh gak out of topic, karena kita mau
0: OOT, out of topic.
1: Ya, kalau outfit of the day
0: OOTD.
1: Ya.
0: Kalau
1: OOTD,
0: quotes of the day
1: OOTD.
0: Daripada makin aneh, teman Pro 2, kita mau bahas soal binatang kurban.
1: Oh iya.
0: Apa sebutkan binatang kurban?
1: Sapi.
0: Terus.
1: Kambing.
0: Terus.
1: Domba.
0: Ya udah, harganya lagi naik.
1: Kok ya udah?
0: Harganya lagi naik melonjak, Gina.
1: Iyalah, kan banyak permintaan.
0: Iya, betul. Itu dalam hukum ekonomi apa namanya?
1: Demand and buy order. Apa supply and demand?
0: Supply and demand.
1: Tahu kali aku.
0: Oke, jadi ini ya menjelang hari raya Idul Adha.
1: Idul Adha.
0: 1447 Hijriah. Harga hewan kurban di sekitaran Cirebon mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
1: Wow, amazing.
0: Jadi kita langsung aja kasih tahu. Yang pertama nih ada sapi jenis limosin.
1: Wah.
0: Limosin adalah limo, itu artinya lima.
1: Lima. Sin. Lusin.
0: Lusin. Lima lusin.
1: Berat berarti.
0: Berat. Ya. Sapinya sebesar lima lusin. Ini katanya untuk bobot yang 700 hingga 900 kilogram. Harganya mulai dari 55 juta hingga 75 juta.
1: Wah, mahal ya.
0: Nah, kalau untuk yang 1 ton, kayak siapa namanya? Sapinya Irfan Hakim.
1: Oh iya.
0: Siapa tuh namanya?
1: Purwodadi.
0: Purwodadi. Bukan namanya. Sapinya, kenapa kita jadi nyari sapinya Irfan Hakim?
1: Aduh, siapa sih?
0: Karena tiap tahun sapi itu nangis.
1: Gedong Semen.
0: Sapi Irfan Hakim.
1: Gondo
0: namanya
1: Gandrong. Garandong.
0: Terus Wariso.
1: Wariso.
0: Dan
1: Warso, Warso nih.
0: Janoko.
1: Janoko.
0: Iya, itu sapinya Irfan Hakim tuh harganya mungkin bisa lebih dari
1: 90
0: juta.
1: Oh ya.
0: Ya kan. Nah, terus ada juga
1: kambing.
0: Domba. Kambing dulu kambing. Kambing Jawa harganya berapa, Gin?
1: 25, yang beratnya 25 sampai 30 kg dijual 3,5 juta hingga 4,5 juta ekor. Sedangkan kambing Etawa ini harganya 5 sampai 7 juta.
0: Tapi Etawa mah ininya juga enak ya susunya ya.
1: Susu iya.
0: Susu kambing Etawa kan.
1: Susu kambing Etawa.
0: Iya.
1: Ya. Nah. Terus ada juga domba Garut.
0: Domba Garut.
1: Domba Garut. Kalau kambing sama domba kan beda ya. Kalau kambing tuh ada telinganya.
0: Kalau domba?
1: Kalau domba ada tanduk.
0: Dia nggak denger dong domba. Domba juga ada telinganya.
1: Ya tapi pendek. Kalau kambing telinganya panjang.
0: Kalo kambing ada jenggotnya.
1: Oh iya ada jenggotnya. Nah harganya 8 sampai 10 juta per ekor.
0: Waduh lumayan juga ya.
1: Oh iya.
0: Oke, terus ada juga ayam. Ayam nggak bisa buat kurban ya.
1: Nggak
0: bisa ya.
1: Unta nggak ada.
0: Ini katanya kenapa menjelang Idul Adha ini harganya naik. Ini gara-gara harga pakan naik, vitamin ternak juga naik, terus biaya transportasi juga ini mendongkrak harga kurban jadi naik, semua naik ya teman berdua.
1: Karena biasanya tuh ya kambingnya kan dari Jawa, dombanya dari Garut, jauh kan perjalanan
0: jauh
1: dia
0: perjalanannya. Tapi kasihan tahu sapi yang ketemu di jalan terus dia madep belakang.
1: Kenapa emang?
0: Di truknya kan dia madepnya belakang, kepalanya pusing dia.
1: Bener.
0: Sedih juga kalau ketemu di lampu merah tuh.
1: Iya,
0: pentak
1: bener.
0: Tanya tak tegur.
1: Kenapa, Pi?
0: Gitu ya. Tapi walaupun harganya lagi melonjak ya, tapi ini minat masyarakat di Cirebon ini bagus.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, berarti.
0: Berarti banyak orang-orang yang ingin
1: berkurban.
0: Berkurban. Salah satunya teman kita.
1: Siapa?
0: Nurul.
1: Astaga.
0: Nurul.
1: Kamu kasih tahuin loh.
0: Hah?
1: Kamu kasih tahuin Nurul berkurban.
0: Kenapa emangnya?
1: Kan dia pengennya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak.
0: Tapi kan bukan dia yang ini. Kita kan berarti ngasih tahu kebaikan dia, bukan dia yang pamer kebaikan. Berarti
1: iya
0: kan
1: juga sih.
0: Kebaikan dia keluar dari mulut orang.
1: Oh, iya.
0: Keren.
1: Bagus sekali. Tapi aku kayaknya belum bisa kurban.
0: Kenapa?
1: Karena aku bisa kurban tapi dalam bentuk
0: jangan ada jokes kurban perasaan. Aku tidak menerima.
1: Dalam bentuk MSG.
0: Terus on the ship disembeli. Apa mim itu tong. T-Rex disembeli.
1: Iya. 27 bulan Mei. Ada kan?
0: Oh iya bener, berpapasan.
1: Ayo ya, dong gitu kan.
0: Ayo dong bantai kami. Iya. Ternyata sapi-sapi itu
1: sapi-sapi
0: yang
1: sapi.
0: Baru terjawab.
1: Baru terjawab.
0: Oke okay deh. Tahun ini. Tahun 2 informasi ini jadi yang terakhir yang bisa kita kasih di
1: sahaya,
0: hari ini ya.
1: Kamu besok kalau mau beli kami udah tahu ya kisaran harganya berapa.
0: Betul, betul. Nabung dari sekarang ya.
1: Kan dia berapa hari lagi? tapi kan kalau orang yang tiap sejuta. Hari penghasilannya ada kan?
0: Iya, siapa tahu ya kan?
1: Iya, siapa tahu Yaro kan?
0: siapa tahu Yaro.
1: Family Guy.
0: Oke, teman-teman berdua, takut Sarukan muncul ya. Kita udah aja sampai di sini.
1: Sarukan naik sapi.
0: Kajol naik domba.
1: Udah. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin hari ini.
0: Ya, thank you juga buat Anjeli yang udah request.
1: Pakai bando dong. MLC-nya ada siapa
0: hari ini? Hari ini ada Kritik Rosan. Enggak bohong. Hari ini ada.
1: Aduh.
0: Ada Nanda Prima.
1: Oke.
0: Ada Nanda Prima barengan Edit dan Angga di Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 ya. Terus nanti di jam 8 juga kamu bakal ditemenin sama Denny.
1: Oke. Terima kasih ya.
0: Makasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye.

rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Kemensos Evolusi menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau gak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Hai, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, well, well, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah. Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar ini? Ribet banget ya.
2: Bunyi gue. Lanjut.
1: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
3: Tahun lalu
1: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
3: Iya,
1: tahun ini ya, awal tahun ya.
3: Maret.
1: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
3: Produktif kan?
1: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
2: Bagus lah kalau gitu.
1: Bagus, bener.
3: Angga masih produktif kan?
2: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
3: Iya. Mm-hmm.
2: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
1: yeah,
2: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama

0: Friday
1: sama okay. Deno ya.
2: Yes. Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh. Yes. Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
2: Oke, okay,
1: oke. Okay, okay. Manggung di Soundrenalin keren loh.
2: Yes, gitu. Bang.
0: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Karena itu lebih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
2: Iya, yeah, benar.
1: Facebook doang ya. Yeah.
2: Karena bergengsi banget kan itu, guys.
1: Bergengsi banget
0: kalau sekarang. Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
2: Oh, belum ada bahkan.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
0: Ketahuan dong, ya.
2: Berarti Facebook.
1: Nah, benar. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
0: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
2: Oh ya, oke. Okay.
1: Sponsor itu waktu itu harus.
0: Oh, kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget tuh.
2: Gokil.
1: Masih inget.
0: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah gak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
2: sekarang.
1: Gue gak ngikut, waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu gak ketemu sama gue soalnya.
2: Iya, benar-benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
2: Kuli dapet ini.
0: Gak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak sih. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
0: Mau gue meliuk-liuk terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
0: Padang.
1: Asli Padang ya.
0: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
0: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok. Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
0: Iya, karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, benar. Masih ada seni-seninya gitu.
0: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
0: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Ya apa? Waktu itu kampanye.
0: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. Jangan mahal-mahal. Ya.
1: Tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
2: Oke. Okay.
0: Enggak lah, lebih tuan
1: gue ya gitu. Gak mau dibilang salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
2: Yes.
1: Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
2: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
2: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
2: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
2: Yes.
1: Berarti survive. Terus juga lebih apa tetap apa ya, konsisten gitu.
2: Iya.
1: Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
0: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
2: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
0: masih di okay. Album yang sama.
2: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
2: Iya lagi.
0: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Lo terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
2: Iya, bener.
1: Padahal bukan itu.
2: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinainya apa?
0: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
0: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa tapi

0: insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
1: Amin.
2: Dan itu menurut gue bukti keseriusan.
1: Yes,
2: gue.
1: Yes.
2: Ketika, betul, betul. Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
1: Betul betul. Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang. Kayaknya.
0: Udah jarang jarang. Udah jarang banget. Udah jarang banget. Kan?
2: Malah hampir nggak ada siapa sih.
1: Iya benar.
0: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
2: Nah,
0: bocoran. Iya. Gue langsung kasih bocoran.
2: Tapi gue mau highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
0: Itu gue mulainya itu dari After Married. After Married dulu. Okay. Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
2: Iya, gue udah ada dua.
0: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah, saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah, saat itu gue
2: inisialnya H ya.
0: Yes. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
1: Alright.
0: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
2: Tapi bedanya, gue nggak bisa ngasih tau bedanya.
1: Oke, apa tuh?
2: Lu bikin merah beneran.
1: Oke.
2: Kalau gue buat tempelin itu loh.
1: Tempelin stiker.
2: Iya,
1: stiker. Oh, oke.
2: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Biasa
1: DIY ya.
2: Terus video lo gak sih itu?
0: Awalnya gue pengennya putih karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver
2: gold,
0: pasti itu tiga warna itu kan.
2: Merah gak ada.
0: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pake saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pake mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
2: yang itu di TikTok tuh ya?
0: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
2: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
0: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
2: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue gak ngerti lu bro.
1: Sudah gak ngerti sih. Parah banget lu.
0: Gak apa-apa.
1: Parah banget. Maaf yang umur.
0: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
1: Oke. Okay.
0: Sebenernya kalian gak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang
2: waktu itu. Gak ketemu ya.
0: Gak ketemu.
1: Oke.
0: Padahal gue jadi backing vokal. Gue
2: gue sip satu.
1: Sip satu. Ada sip ada ya. Ada sip.
2: Malamnya ngebalik kan.
1: Okay.
0: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
2: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
0: Brandingan
2: ya. Brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
1: Yes.
2: Dan ketika itu works menurut gue sih itu menurut gue lo harus pertahankan terus tuh. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus dia kameranya.
1: Ijo jalan kemana ntarnya?
0: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai nanti.
2: Sampai pensiun.
0: Sampai gue pensiun.
1: Nah, betul sekali.
0: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
2: kalau ada yang endorse. Dan bayar.
0: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
2: Oh dari mic tersebut ya.
1: Gokil.
2: Dan hari ini kita bakalan ngobrol juga lagu terbarunya dari Nanda Ejulnya Monolog dengan Bayangan.
1: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Dan kemana-mana ya tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Nalsi Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih rileks sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oh, oke, okay.
2: Jadi lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas diri.
0: Oke, okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lebih ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan
2: yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan. Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau merit di depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu, enggak tahu dari mana itu.
1: Mantan kandung. Jadi terus ngomongin mantan kandung. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jadi bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu, muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Timbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
2: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Pertama,
2: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak apa, nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
2: tawar. Gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
0: cair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini ceritanya siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu ke gue? Gue banyak lagu lo.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Kelumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic belum merah.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun. Squad light.
0: DIY.
2: Dan itu belum ada DIY loh.
1: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dennis. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu, karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Satu dua kemarin tuh Robby semua.
2: Robby semua. 8 lagu dari Robby.
0: Oke. Diborong ya?
1: Jangan-jangan yang itu punya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya sama
0: Robby. Benar.
1: Oke, okay. dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda, bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang, ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Good. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya? Expert.
0: Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang nggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya se perfectionist itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya
2: lu tahu sendiri. Orang bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih, bener.
1: Dan kita dengerin dulu deh, kemudian nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Fancy Music Live Check.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada. Nanda tuh kenceng banget
0: gitu. Bener sih, bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener. Jadi warnanya nggak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. jadi rada beda dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan dipakai, masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang. Nah saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang. Gue juga udah jadi satu album 6 hari.
1: Untuk
2: satu album.
1: Dari nol.
0: Gue juga jadi
1: keren. Masuk ke waktu itu belum ada Suno.
0: Iya,
1: oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya.
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa.
2: Terus yang bikin
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya banyak lah, Rumi juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Oke.
1: Dan apa yang lo coba ya dengan perjalanan lo dulu sebagai anak band, bahkan lo juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lo menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Jadi ya udah tetap menjadi lo sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Oke. Ya kayak lo lah bang.
1: Kenapa ke gue?
2: Bonus back berdua.
1: Iya. Kamar. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh. Kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yo.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Benar, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Right. Oke. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Kenro. Jiwanya ketawa. Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu Monolog Dalam Bayangan.
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Aduh. Oke. pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-mm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Gak diaduk. Lu tau gak sih kalau katanya Panji Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Kan gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gue.
2: Oh. Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh. Tapi ada lagi nih.
2: Lu Panji nih. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk? Ya.
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum nino kembali.
0: Bener, iya sih, iya bener deh. Ya. Baru suka-suka gue mau ngomongin kemana?
1: Kok siap bubur?
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Wah, suka banget.
1: Suka banget ya.
2: Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ngelihat alam. Ada
1: bukan.
0: Itu bahasa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Estapora ya?
2: Estapora
1: ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So sick away. Oke lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-hmm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kali.
0: Iya sih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal.
2: Ih kamu nggak peka.
0: Itu dia.
1: Ya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh ini jokesnya kayaknya dari tadi.
1: Ngomong-ngomong aja.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Ketahuan banget ngomong-ngomong. Kayaknya tahun berapa gitu ya.
1: Aduh. Terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya. Tapi kayak nggak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys.
0: Wow. Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar.
0: Oke.
1: Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Heeh.
0: Alright.
1: Nyanyi enggak? Pasti lah gue nyanyi sedikit
0: ya.
1: Sedikit aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Kita tentang Mas Senior.
0: Harus. Oke siap.
2: Kalau Mas Senior. Oke siap.
0: Siapa?
2: Yang penting gratis. Gas.
1: Bisa. Gas. Coba lo nyanyiin lagu lo tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke. Okay. Feel

0: yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: benar
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: yes
0: oke itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video klip sudah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Belum sih.
0: 100 ribu.
2: Masih beribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya,
2: udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin, amin, amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh iya, cepet bener. Banget udah mau jam 8 tuh ya kan?
1: Iya benar.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor enggak?
0: Harus itu.
2: Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kenga.
1: Dan
2: Nanda Prima.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Denny yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam edisi hari Senin ya, tanggal 11 Mei 2026. Denny bakal nemenin kamu seperti biasa sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga ada topik yang kita bahas teman Pro 2 nanti ya. Dan pastinya bakal ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam teman Pro 2. Seperti satu lagu yang ini, gimana sih teman Pro 2? Seperti lagu yang satu ini maksudnya teman Pro 2 ya, ada Billie Eilish dengan Birds of Feather sebagai lagu pertama di Jaga Malam kali ini.

0: Mbappe. Salam.
1: Ah, gimana sih jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 bakal seru banget nih. Karena edisi ini untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Dan salah satu debutan paling menarik adalah Timnas Curacao. Nah, yang bikin makin relate, Timnas Curacao ternyata pernah melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday tahun 2022. Dan mereka juga pernah dilatih oleh Patrick Kluivert. Jadi bukan tim yang asing ya untuk fans di Indonesia. Perjalanan mereka nggak mudah dan bisa dibilang perjalanan yang panjang. Curacao memulai dari era masih menggunakan nama Antillen Belanda. Baru resmi jadi Curacao dan gabung FIFA di tahun 2011. Dan akhirnya sekarang berhasil lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka nggak terkalahkan di ronde terakhir. Dan akhirnya bisa lolos ke Piala Dunia. Bahkan, di momen penentuan, mereka ditangani oleh pelatih sementara yaitu Dejan Gor. Walaupun sebagai debutan, Timnas Curacao nggak bisa diremehin. Ada nama-nama beken yang pernah main di Liga Top Eropa, seperti Tahit Chong dan Furnon Anita. Jadi jangan kaget kalau tim ini akan jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada 3 mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
2: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
3: Sunda neng jika nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
2: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
3: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
4: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
2: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.
2: Oh gitu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan siapa sih yang gak suka dengerin musik, teman Pro 2 ya? Dan pasti di setiap musik ada instrumen-instrumen yang kita denger. Entah itu gitar, drum, synthesizer, piano, teman Pro 2. Dan kalau misalnya ngomongin soal alat musik, teman Pro 2, ini ternyata ada alat musik tertua, ada 5 ya, tertua di dunia, teman Pro 2. Yang pertama ini ada seruling Geissen Klosterle, teman Pro 2 ya. Ini seruling ini adalah seruling kuno yang dibuat dari tulang angsa dan gading mamut. Seruling ini berasal dari dataran Eropa, tepatnya Jerman, teman Pro 2. Seruling Geissen Klosterle ini punya umur 42.000 sampai 43.000 tahun yang menjadikan instrumen tersebut sebagai alat musik tertua di dunia, teman Pro 2 ya. Terus yang selanjutnya ini ada seruling Divje Babe. Ini Babe atau Babe bacanya. Ada seruling Divje Babe yang diyakini punya umur 43.000 tahun. Seruling ini berasal dari satu daerah yang bernama Cepno, Slovenia. Sebelum ditemukan seruling yang tadi, yang pertama, teman Pro 2, seruling ini diyakini merupakan instrumen musik tertua dunia. Dan para arkeolog berpendapat seruling ini dibuat sama bangsa Neanderthals, teman Pro 2 ya. Seruling ini terbuat dari tulang paha beruang gua, dilansir Joy of Museums Virtual Tours. Seruling ini ditemukan di tahun 1995 di situs Divje Babe, Slovenia. Slovenia sendiri dikenal sebagai negara yang sering ditemukan seruling-seruling bersejarah yang terbuat dari tulang, teman Pro 2 ya. Dan habis ini masih ada 3 lagi, teman Pro 2, instrumen atau alat musik ya yang paling tua di dunia. Dan kalau ngomongin soal alat musik, teman Pro 2, kamu pengen banget jago alat musik apa? Nah, kamu boleh cerita ke Denny ya di WhatsApp di 08 11 20 29 3, atau kamu bisa diam aja di Instagram di @RRI Pro 2 Cirebon. Denny bakal balik lagi cuma di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan masih ngomongin juga soal alat musik tertua di dunia, teman Pro 2 ya. Ini tadi ada seruling Gaison Closterley, dan tadi yang kedua ada seruling Biff J. Babe, teman Pro 2. Yang selanjutnya ini ada seruling juga, teman Pro 2, Hohle Fels ya. Jadi seruling ini adalah seruling bersejarah yang ditemukan di Jerman, tepatnya di gua Hohle Fels ya, Baden Württemberg. Nah, umur dari seruling ini diyakini selama 35.000 tahun sampai 40.000 tahun, teman Pro 2. Seruling ketiga tertua di dunia ini ditemukan di tahun 2008 sama tim yang dipimpin oleh University of Tübingen, teman Pro 2. Dari sekian banyak seruling bersejarah yang ditemukan, banyak arkeolog yang berpendapat kalau seruling ini merupakan yang paling mirip dengan seruling modern saat ini. Beberapa tahun lalu, seseorang arkeolog bernama Wolf Hain ini membuat replika seruling tersebut dengan jenis tulang yang sama untuk digunakan mengiringi lagu The Star Spangled Banner, teman Pro 2 ya. Selanjutnya masih ada lagi, teman Pro 2, lagi instrumen musik tertua di dunia. Dan ini juga nunggu jawaban kamu, apa alat musik yang pengen banget kamu bisa. Kamu bisa jawab di WhatsApp ya, di 0811 20 20 937, atau kamu bisa DM aja di Instagram di @RRIPro2Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo.

0: Mbappe.
1: Ah, gimana sih? Jadi kebobolan kan? Harusnya tadi parking bus aja.
2: Ya, kayak ngerti aja.
1: Ye, ngerti lah. Kan dengerin Ngerti Bola.
3: Piala Dunia 2026 nanti bakal jadi edisi paling gede sepanjang sejarah sepak bola dunia nih. Bayangin aja, buat pertama kalinya ada 3 negara yang langsung jadi tuan rumah barengan. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Stadion Azteca di Meksiko resmi kepilih jadi lokasi pembukaan turnamen Akbar ini. Kabar kerennya lagi, Azteca bakal nyetak rekor sebagai stadion pertama yang pernah gelar 3 edisi Piala Dunia. Mulai dari tahun 1970, 1986, sampai sekarang ini tahun 2026. Stadion ini punya kapasitas yang gede banget, yaitu lebih dari 87.000 penonton. Bahkan Stadion Azteca dipoles total biar makin modern dan sesuai standar FIFA, terutama buat fasilitas para pemainnya. Gak cuma soal sejarahnya aja, Stadion Azteca itu terkenal banget sama atmosfernya yang luar biasa. Desain tribunnya dibikin tegak banget, jadi kita bisa dapat pandangan luas ke lapangan tanpa penghalang. Baliknya panggung dunia ke Stadion Azteca ini seolah jadi bukti kalau gairah sepak bola dunia bakal terus hidup dari generasi ke generasi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Dan tadi lagi ngebahas soal alat musik paling tua di dunia, teman Pro 2. Ini yang terakhir ada suruling Isturitz, teman Pro 2 ya. Ada juga suruling kuno yang ditemukan di Prancis, yaitu suruling Isturitz. Suruling ini dipercaya telah berusia 20.000 sampai 35.000 tahun. Seperti namanya, suruling ini ditemukan di Goa Isturitz yang ada di Pyrenees Atlantics, teman Pro 2 ya. Pas ditemuin, ada 20 suruling yang berbeda yang ditemukan gak dalam keadaan yang utuh di goa itu. Suruling tersebut dipercaya berasal dari budaya Aurignacian, Gravettian ya, dan Magdalena. Dan teman Pro 2 itu dia ya, informasi juga yang terakhir yang bisa Deni kasih di Jaga Malam kali ini. Udah mau jam 11, artinya Deni harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2. Dan kamu jangan kemana-mana dulu, karena habis ini masih banyak lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam ya. Kalau gitu Deni pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diangkat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program Madua kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini hari Selasa 12 Mei 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Selamat pagi. Hari ini barengan Angga ampuh ya sampai dengan jam 10. Dan kita awali pagi ini dengan lagu-lagu yang sudah disusun oleh Music Director Pro 2 di Just Music ya sampai dengan jam 6 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Teman Pro 2 dimanapun berada, alhamdulillah Allah masih memberikan kenikmatan tak terhingga kepada kita, sehingga setiap detik nafas, setiap tarikan nafas kita itu merupakan karunia yang sangat berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2 dimanapun berada, baik yang sedang menyimak ataupun yang sedang beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Abadi, yang kekal, memberikan kepada kita sesuatu ujian tentunya dalam kehidupan kita, beserta dengan jalan keluar atau solusi yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan pernahlah kita untuk berputus asa, untuk pesimis dalam meraih kemenangan, dalam meraih kegemilangan yang telah dijanjikan oleh Allah. Tentunya dalam menyikapi ujian hidup ini, setiap orang berbeda-beda, setiap orang memiliki permasalahannya masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan 1:1, 2:2, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu, fokuslah terhadap permasalahan kita, hadapi, hayati, dan nikmati. Kemudian insya Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala tertuang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Itulah janji Allah. Jadi ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, yakinlah hanya kita yang mampu untuk menjalankannya, dan hanya kita yang mampu untuk menemukan solusi di balik itu. Karena ketika kita diberikan ujian yang tidak diberikan kepada orang lain, bukan berarti kita itu yang dimarginalisasikan atau yang dipersulit oleh Allah. Akan tetapi Allah ingin memberikan suatu keistimewaan kepada kita, sehingga hanya kitalah yang mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian teman Pro 2 semuanya, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan hidup, jangan kita cemas, akan tetapi kita tetap tegar, hadapi dengan penuh hikmat dan penuh berprasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya segala sesuatu yang kita inginkan belum tentu itu baik untuk kita, akan tetapi yakinlah bahwasanya segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka itulah yang terbaik buat kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika kita diberikan suatu keinginan akan tetapi belum mampu untuk menggapainya, yakinlah bahwasanya di luar itu banyak sekali kelebihan-kelebihan atau kebaikan-kebaikan yang Allah tebar untuk kita. Ya, boleh jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu buruk bagi kita. Wa asa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka teruslah berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan, maka kebaikan dan positif akan membuat suatu mindset positif dalam diri kita, sehingga kita akan terus dan terus berjuang tanpa kenal lelah, dan hingga akhirnya kita mendapatkan sesuatu yang Allah dan kita inginkan, tentunya dengan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bol.

Ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: I want to.
1: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
2: ...97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Pada hari ini barengan Angga Ampuh sampai dengan jam 10 ya, di edisi Spada untuk Selasa 12 Mei 2026. Udah ada beberapa informasi yang Angga siapin buat kamu, beberapa update yang akan Angga update buat kamu ya teman Pro 2. Buat yang mungkin karena Seninnya sudah terlalu padat dan panjang gitu, jadi kamu gak sempet sore ke malamnya kemarin gak sempet update atau gak sempet baca informasi apapun ya. Yang jelas satu informasi yang bakal Angga update adalah soal video yang mungkin kamu juga udah sempet tonton ya teman Pro 2, soal Cerdas Cermat yang ternyata pesertanya itu di gaslight. Udah ada update-nya teman Pro 2 ya kan, kemarin kamu nonton mungkin masih marah, masih kesel, ternyata sudah ada update-nya dan kita akan sama-sama tahu sebenarnya yang salah itu jurinya yang memang enggak dengar, atau walaupun kalau kita sebagai penonton lewat video gitu kita tahulah ya. Peserta yang sudah menjawab dan memprotes dewan juri itu ya benar, dia sudah ngomong gitu. Nah, tapi nanti kita akan update karena MPR-nya sendiri selaku pihak penyelenggara kegiatan Cerdas Cermat itu sudah memberikan update-nya teman Pro 2. Jadi, kita mulai aja kali ya Spada untuk edisi hari ini.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Jadi teman Pro 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI ini udah nyampein permohonan maaf atas video viral di media sosial ya, baik di Instagram, TikTok, bahkan nyampe diamplifikasi ke Twitter atau X ya. Ini video yang memperlihatkan juri yang memberikan nilai berbeda terhadap jawaban yang sama di babak final Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Adalah Wakil Ketua MPR RI Chandra Muhammad Akbar Supratman ini berjanji pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut sekaligus mengevaluasi keseluruhan kinerja Dewan Juri dan sistem perlombaan LCC 4 Pilar. Dan permohonan maaf ini

Panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPLR saat ini tengah melakukan penelusuran internal, teman Pro 2. Kayaknya memang sebenarnya permasalahannya tuh di teknis saja, bahwa si dewan juri itu nggak dengar apa yang dijawab, apa yang sudah dijawab oleh peserta atau finalis sebelumnya, teman Pro 2. Tapi karena malu, karena kagok ya, jadi ya udah segala artikulasi lah, segala dibilang. Terus yang bikin Angga gemes lagi ya, tuh MC-nya segala bilang itu mungkin perasaan adik-adik saja. Aduh, itu gaslighting banget ya, sangat-sangat bukan contoh yang baik. Angga masih akan ngomong ini, teman Pro 2, masih di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2, siap-siap karena pesta bola paling gokil bakal datang. Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma turnamen. Ini panggung para legenda lahir, momen viral tercipta, dan emosi naik turun dalam hitungan detik. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, siap-siap begadang, debat panas, dan teriak bareng tim favorit lo. Dari gol spekta sampai drama injury time, semuanya bakal bikin lo gak bisa move on. Dan pastinya, Pro 2 RRI Cirebon bakal nemenin lo dengan update paling fresh, obrolan paling relate, dan insight yang gak ngebosenin. Dari yang trending sampai yang taktikal, semua ada di sini. Jangan cuma jadi penonton, jadi bagian dari hype-nya. Stay locked di Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan Angga Ampuh ya di Sepada untuk edisi hari ini teman Pro 2. Dan masih ngomongin soal video, soal cerdas cermat yang pesertanya di gaslight. Jawabannya udah benar, terus udah berani nih, terus dengan cara yang sopan dan pantas juga gitu. Kayak interupsi, mohon maaf tadi jawaban kami sama dengan jawaban yang dianggap benar gitu oleh dewan juri, tapi sama dewan juri malah dikurangin poinnya. Terus mungkin karena dewan juri juga mungkin membela diri kali ya, maksudnya kan ada integritas, ada kepercayaan dan tanggung jawab untuk bisa menjadi dewan juri gitu. Kayak kok dewan juri kok bisa salah gitu ya, jadinya akhirnya dewan juri menggunakan alasan soal artikulasi dari peserta yang sudah menjawab gitu. Dan sebenarnya nggak elok gitu, cara yang nggak tepat. Dan yang lagi-lagi bikin Angga gatel adalah MC acaranya itu malah bikin pesertanya itu kayaknya akan lebih trauma sih, peserta itu ketika diomongin kayak itu mungkin perasaan adik-adik saja loh, itu beneran dirasain loh. Dan semua yang lihat videonya itu ikut ngerasain juga gitu teman Pro 2. Tapi gimana kalau kamu memposisikan diri ada jadi finalis cerdas cermat itu teman Pro 2, apakah kamu akan gak apa-apa aja gitu ketika jawaban kamu benar tapi tetap disalahin, jawaban selanjutnya yang sama persis kayak jawaban kamu malah dibenerin teman Pro 2. Pas kamu interupsi untuk ngeralat, kamu malah dibilang halu, kamu malah dibilang artikulasinya gak jelas ya. Meskipun saat ini yang sudah mengajukan permohonan maaf secara publik itu adalah MPR di RI-nya, tapi kan di Kalbarnya tuh belum, dan orang-orang yang ada di video itu juga belum secara resmi memberikan tanggapan ataupun bahkan menyampaikan permohonan maaf. Kita tunggu aja deh teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Film laut bercerita resmi terpilih dalam program HAAF Goes to Cannes, bagian dari March Do Film di Festival Film Cannes 2026. Program ini teman Pro 2 merupakan program platform penting yang memungkinkan para sinias dan proyek film independen untuk memperkenalkan karya mereka kepada pelaku industri film global, sekaligus membuka peluang pendanaan dan distribusi internasional. Dan March Do Film adalah pasar film terbesar di dunia yang merepresentasikan ekosistem industri perfilman dengan berbagai aktivitas kayak pitching, presentasi, dan juga networking. Nah, film laut bercerita ini sendiri teman Pro 2 akan dibintangi Reza Rahadian dan juga Eva Celia ya. Tobiana sangat sih penasaran banget ya, dan nunggu-nunggu banget si film laut bercerita ini akan kayak gimana gitu di Cannes 2026 ini teman Pro 2. Dan informasi ini Angga dapetin dari narasi.tv.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.